Tolong ia sedang ia ke program ki ruai pereng dia open temich pi nengkong ia irwai nau Elton John irwai de putri Nikita. Adi ni irwai nau Elton John open temich pi ia irwai naki air supply ibu de putri all out of love.

Kilok up radio emi haga program kirwai jaintia naban tem GP irwai yang kong boni di heng kena skur irwai ken moya ki klor gari irwai yang tendi GP lakiang kam jula irwai yang kong chalet war iyong kabai up tenya ni por de irwai yang mahemon lang ilang do ilai likwe pun bot irwai yang ke tendi kong divil bidon yasendong.

0: control ga ball, kamu shoot ga ball, kamu pass ga ball, kamu ni leke bahang. Kenapa ya uman ga team ga job ya kawan kamu ga jing leke. Ta iyo iyo hagi tu report temut si isi ni cai si isi ni cajuai temut dang duna gitu ki coach. Ta Henry Cheshelong dah derap em gitu ki coach lagi team gua. Da penbiang gitu coach ta iyo iyo leke bahang. Lengbaga jing batayong gitu coach lagi jing batayong ki ta iyo man gosong suka doa terkata.
1: Tak sekali entuh aku awak kali pih itu awak pindah dari persen pih ke state kamu juga lah, ke district mah.
0: Ha, district.
1: Tak aku kali pih itu awak lah persen pih aku tu wisnem mah.
0: Ha.
1: MG dega level dega age mah mulai pih yang senior mah emah.
0: Oh, hari tu wisnem mulai yang ke state level, yang state team dah mulai ke under 16. Lah hari tu wisnem terdapat nanti ada untuk yang senior yang under 16 terdapat nanti dega ni ke super top cup lah. Ya, agak ni ke kini ke em ke tournament gue le ya Guwahati le Borderloy Trophy le ketu le dia ulai le ke Guwahati te gue bo ni ke state team nomor under 16 lai le ke se cebar
1: te kita lagi senam gitu dah le ke
0: lagi senam kende pawan ru kende opera itu senam
1: kita lagi senam
0: mah kita senam lah persen
1: te hola persen bi ha kita senam dah de em ki tournament ki ada job him mom mai mai.
0: Oh, emi kita tournament gue lai cebar mut poi hado semi final lagi tu isnem. Tapi lagi tu kipor gue poi hado semi final deman gue iget ke state team gue kelan bahagoh ada poi hado semi final. Tapi lagi tu lagi level mem poi hado final naik haji ngeto gue national gue cem gue tuan gue state. Kita team gue wan gue tuan gue state.
1: Tama ang pida yelek kip habi haga football lagi tu isnem dah.
0: Isnem macam.
1: Tapi lagi isnem hina ada pengkut nak pih ke yelek kip. Tapi deman nak pih kam ki member mo kamu ong ni
0: man
1: nong pelai haga cricket kamu secretary yang ga jentia mo haju ipol ada man bi kamu sports secretary yang ga Meghalaya state government employee federation yang ga jentia unit mah
0: nga damwele ki hado usnem arjar san ta haden itu temur ho arjar khatar daman-daman ka secretary yang ga all jentia cricket association ni jua da organize cricket tournament. Ia kini kami kelihatan State Government Employees Federation dan Sport Committee, Secretary yang Sport Committee dan mana doa senem arah jarcipau sedang kusoi di kam dan organisasi ke depan mana inter office football tournament mana senem. Bagi kita tournament ada pertu ikan nang ba memorial inter office football tournament depan mana bagi kami senem mudah doa senem arah jarcat peralat depan mana ini.
1: Dan tu orang pi dah masing kut ketukai lagi yang pi dan orang pi kamu sekitar yang ke kriket dah.
0: Kriket.
1: Dan kuat aku lipi hai tuan wakil kriket. Kini ke kriket kuwa pini lagi pi hak ni ke hani ke distrik yang ima. Ia pi kini ke kamu bunjat ke tenis bol ma, di ke deuce ma, gimana ima?
0: Oh, ke kriket dekat ni dia pini lagi dia ke deuce ke bol. Untuk dia ke tenis bol. Dan ni bahawa awak kami kelihatan cricket association leh ida dapat affiliate kami kelihatan cricket association macam aku punya leh ni kita tennis ball. Tapi ia ada manusia yang punya leh ida percaya pun mangi tournament dega deuce ke ball. Tapi manusia yang dapat dia punya leh kira madan mimin teduh dega deuce ke ball. Dega perlu ikan kami jantia cricket tournament. Tapi ulti ha manusia yang leh pun mangi dega ni ke tournament. Kau mangi manusia pun mangi tournament. Tapi lelaki ni wujud dalam nebentai under 16 lah. Tuh lah dia pun man nebentai yang ni women tournament lah kuat pun man nebentai kentai.
1: Tapi aku cakap mah tu orang pi dapat ni lekik pi ke kerja dekat dius mah.
0: Dekat dius.
1: Tapi tu orang waki kemadan, kamu orang kemadan ini district yang MM Madan mah.
0: MM Madan.
1: Tapi kau man pendekik pi kemadan wa orang pi dekat dius man mau gaya lekik haga
0: Madan ni. Tapi ni udah penilai ini Madan kami mentuduh. Tm kemudian yelek kriket gua miet di tangwa kian gua tangwa mud kamte yang udok kemudian tu lek aman te siang de carpet ya ke pitch siang de carpet tetap te ball bagi ha carpet yelek bagi ha carpet teman untuk di ke real pitch mio ke real pitch ini janti yang udok kemudian ni te yelek ha carpet te kata lek aman yoi wa mud biang gua memang udah perri gua ne bahawa mana lagi ni kena yang isi selong lek yoi perform gua selong. Tapi Henry, kamu ke selong puyo amadan ni dengan real pitch, ini dah karpet ilek kis.
1: Tapi itu anu kini ki tournament gue apa ni ilek kis? Mau pilih ilek kis, pilih ke age group, mau ilek pilih senior mana?
0: Oh, kini udah tenang ilek ke senior pun. Mumpung age under 19, under 16, mumpung pilih ilek kamu teh. Henry tu lad ini ni perang yau yau pilih ilek under 16, under 19, wagi senior tournament.
1: Tapi mas kau pilih aku awak kelipi mau ang pilih kemudian lek ambiang mau.
0: Ambiang.
1: Tapi yau hisnam gue ada mau am ke yau wa. Kini kan, kan district yang ini mah ada job ki ya kat tuka first T20 Meghalaya mereka kan saya. Jadi kena ini itu waktu.
0: Ini musnah marjar khasan job iya kat first malun naik mar banyang Memorial Inter District T20 Cricket Tournament ni minta under 19 hasil long. Tapi kini